0: kasubira nti bitambudde bulungi nyo nyiri ddala nzibukiridde era musawe yokubiri ya programu kyakaze kubanga gyeri gye byatandikidde bira Bambi Meero waliwo ankubidde akasubira ngamba naye Meero nga yadduse budusi ne bagabulimba mulamu balanga talina buzibu ona bumutuuseeko timu yebyemizanyo ya radio budi omuntu bulijjo talina buzibu ona bwefunye nange kenyini nyini musawe soka sibali na buzibu ona ndi mulamu bulungi sine yade wanuma sine yade wantawanyiza era nsobola okugiramu nti nenzisa ini breathe ini breathe out nemmala nentemyamu n'okutemya bwenyimirira bwentula bwenti ompolampola tubadde mu bajeti bingi ebyogeddwako bingi besomeddwa bingi byowulidde president edabi ayogedde so nga ate neminisa w'ebyensimbi Henry Musasizi honorable Henry Musasizi ye minisa w'ebyensimbi simanyi oba mubadde mumumanyi aba mbade mchaliri matia kaseja neno byachuka mukoro ensonga anti president yalonda cabinet yajage kuleka ngate akwasaganya ensonga zokuleka ngaba vuga kisanje nene cha bili abidi mu mukaga byaka elimu bili asatu mu kale twala tugende soka sambe para para masifu mwiku byogedwa ko munage misebe nsimbya tegeza na tugamate bana Uganda atetwela likirira nyo ebyamfuna byegwanga lya tu Uganda byeyonge de era tewali subi lya kudda mabega okataja da kantu ako tetwela likirira nyo byamfuna byegwanga bulirucha byongera kulinya waguru Bicharubiru cha biongera kuri nyabaguru ne remember ati mugwanga Uganda tuchaina mu abantu abasule njala nga just abulidwa cha kulya siba kubanti asuzerwa kubanti asula anti ayagadde okusula ne just nti abulidwa cha kulya omuntu oyo nakula ki nasule njala ati minister omuntu obumbu neno tusana tumumugambe nga fa abali eno ku ground fetu buzi jeyo nti munange wadde byenfuna byegwanga byeyongedde ne mugwanga Uganda tuchaina mu abantu abasule njala siba kubanti tayagala kulya nti obale meredwa nti oba muladde mu ekisujja bati nga anonyeze ekyo kulya ne chikolashi nechibula ntukategedde akantu ako kale bingi ebyogeddwa ako bulewe ebyongeddwa nebe misedezi yongedde mu nebirala byonna abanafa bawota badde bagera bitu tusako kubanza akadde waneno ninawo katono nnyo Silvia Sabina katuwa muzanyi wona ko akawongeze kona ko lwalido ninge yazeno nga njagala kubabuza ako bagaye nti bannaye mbabuze ko bubuza ngende obanku miwo nti oba mbabuze ko bubuza wadeno je abayo mwasi bya mtya anti ako kamala kakali ndo zade bwengera nensibula hi nyimba mbakubyeko nyezi werako akalango mukafunye bulungi nyo nago omuntu mumpulide konti ndi mulamu bulungi zene mbagamba pante mugamba ndi saba gambye mbagambye nti ndi mulamu ah ndoza mumpulide karibu entyo onako olwalero kanzye musabu ya fese mbagwe tosagasagana kati mbadde mutide
1: omudigi mudigi dok iyo yebadde sawu yokubye program chakaze wanu radio buddu Tuina. Tujia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na mungalo tano. Katina uulidiza Radio Budu waita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudfm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiro mukwabo. Abatambula na bakulembedde.
2: Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Unuye muzanyi wa olunaku. Muzanyi wa olunaku. Muzanyi wa olunaku. Muprogo mchakaza.